Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

إمام المنة في شرح أصول السنة قرية الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله تعالى. إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله, kita masih dalam pembahasan terkait penetapan terhadap sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan bagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalamnya. Kita telah selesai dari pembahasan pertama ketika Syekh Al-Bukhari hafizahullah menyebutkan tentang prinsip as-salafis salih yang selalu diikuti oleh para ulama dan para a'immah dari setiap generasi yang ada, di mana mereka menetapkan tentang sifat al-istiwa, sifat al-istiwa bagi Allah subhanahu wa ta'ala di atas arsy-Nya. Kemudian

fi tafsirihi, di dalam kitab tafsirnya. Kitab tafsir beliau yaitu Tafsir Al-Qur'anil Azim. Judul tafsir beliau adalah Tafsirul Qur'anil Azim, yang lebih dikenal dengan sebutan Tafsir Ibn Kathir, karena penulisnya adalah Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Dan Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah ini salah satu dari murid Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Di sisi yang lain, beliau adalah menantu dari Al-Imam Al-Mizzi rahimahullahu ta'ala. Min surat Al-A'raf, di dalam tafsir beliau, dari surat Al-A'raf. Inda qawli Allah Jalla wa Azza, pada firman Allah Jalla wa Azza, yakni surat Al-A'raf.

والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. Dan matahari, bulan, serta bintang-bintang, musakhkharatin bi amrih, dikendalikan sesuai dengan perintahnya, perintah Allah Subhanahu wa taala. Terbitnya matahari dan tenggelamnya matahari, demikian pula peredaran bulan dan bintang-bintang, semua yang mengaturnya adalah Allah Subhanahu wa taala, tunduk di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ala lahul khalqu wal amr, ingatlah hanya milik Allah Subhanahu wa taala penciptaan dan perintah. Tabarakallahu rabbul alamin, maha suci Allah, dialah Rabb semesta alam. Ketika disebutkan kata Rabb, Rabbun, maka lebih luas dari sebatas pencipta. Rabbun, Ar-Rabbu mencakup Al-Khaliq sebagai pencipta, mencakup Ar-Razik atau Ar-Razak, zat yang maha memberi rizki, mencakup makna Al-Mudabbir, yang mengatur alam semesta ini, mencakup Al-Qadir, yang maha mampu, Al-Malik, raja yang menguasai seluruh alam semesta ini. Ini tercakup pada kata Ar-Rabbu. Oleh karena itu, di dalam surat Al-Fatihah disebutkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kata Rabb singkat namun padat maknanya, mencakup segala yang mewakili rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayat ke-54 dari surat Al-A'raf. Yaqulu Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata, menafsirkan ayat ini, "Falinnasi fi hadzal maqami maqalatun katsiratun jidda." Maka bagi manusia fi hadzal maqam, pada posisi ini terdapat maqalatun katsirah, jiddan, pendapat-pendapat yang banyak sekali. Laisa hadza mawdi'u bastiha, bukan di sini tempat merincinya. Di sini beliau

mengetahui makna al-imrar. Al-imrar memaknai sesuai dengan makna zahirnya. Imraruha mengartikan, memaknai nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan makna zahirnya tanpa mentakwil-takwil. Takwil makna yang dimaksud adalah mengartikan dengan arti yang marjuh, arti yang lemah. Tidak sesuai dengan makna zahir dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Imraruha kama ja'at, mengartikan secara makna zahirnya kama ja'at, sebagaimana ia datang. Min ghairi takyifin, tanpa mentakyif. Tanpa mentakyif. Mentakyif itu maksudnya adalah mencari tahu kaifiyahnya, bagaimananya, tata caranya. Jadi ketika menghadapi nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, maka prinsip Ahlus Sunnah adalah mengartikan sesuai dengan makna zahirnya tanpa mentakyifnya. Tanpa membagaimanakannya. Tanpa memperdalam kaifiyahnya. Kaifiyah dari sifat itu bagaimana dan bagaimana, bukan ranah kita. Yang jelas kita menetapkan sesuai dengan makna zahir dari nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Wala tashbihin, dan tidak menyerupakan. Menyerupakan sifat tersebut dengan sifat makhluk. Wala ta'tilin, dan tidak pula menta'til, menafikan, meniadakannya, menolaknya. Kemudian beliau lanjutkan, wadh-dhahirul mutabadiru ila adhanil musyabbihina manfiyun 'anillahi ta'ala. Dan apa yang terlintas pada benak-benak orang-orang yang menyerupakan

Sebutkan balil amru kama qala al a'immah, akan tetapi permasalahannya sebagaimana yang telah dikatakan oleh para imam. Bila sebutkan di sini al a'immah, para imam, tidak hanya imam satu imam, tapi al a'immah, para imam. Minhum, di antara mereka adalah Nu'aim bin Hammad al-Khuza'i, Syekhul Bukhari. Al-Imam Nu'aim bin Hammad al-Khuza'i, guru dari Al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala, beliau berkata, Al-Imam Nu'aim bin Hammad berkata, man syabbaha Allah bi khalqihi kafar. Barang siapa menyerupakan Allah dengan ciptaannya, maka dia telah kafir. Wa man jahada ma wasafa Allah bihi nafsahu faqad kafar. Dan barang siapa jahada, ay angkara, mengingkari, menolak, ma wasafa Allah bihi, apa yang Allah telah sifatkan bihi dengannya, nafsahu, dirinya, faqad kafar, maka sungguh telah kafir. Di sini penggalan pertama berkaitan dengan orang yang mentasybih, menyerupakan Allah dengan makhluknya. Penggalan yang kedua, wa man jahada ila akhirihi, ini terkait kelompok Mu'attilah, orang-orang yang meniadakan, yang menolak sifat-sifat yang Allah mensifati dirinya. Faqad kafar, maka sungguh dia telah kafir. Wa laisa fima wasafa Allah bihi nafsahu wa la rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tashbihun. Ini kaidah penting. Wa laisa, dan tidaklah, fima wasafa Allah bihi nafsahu, pada apa yang Allah sifati dirinya dengannya, wa la rasuluhu, dan juga yang disifati oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tashbihun, sebagai bentuk tashbih. Kelompok musyabbihah dan kelompok mu'attilah sebenarnya secara latar belakang sama, yaitu kelompok musyabbihah yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Ini terjatuh dalam perbuatan tashbih. Kelompok ini berlebihan di dalam al-ithbat, di dalam menetapkan, kebablasan. Dari sisi mana letak salahnya? Letak salahnya adalah dengan makhluknya, Allah dengan sifat makhluknya. Tidak seperti ahlu sunnah wal jamaah. Bersamaan dengan menetapkan sifat-sifat Allah, maka ahlu sunnah mensucikan Allah dari at-tashbih. Karena Allah telah menegaskan, laisa kamithlihi syai'un. Menetapkan sifat as-sam' wal basar, sifat mendengar dan sifat melihat bagi Allah, sesuai dengan makna zahirnya. Mendengar, mendengar. Melihat, melihat. Namun sifat

pada sebuah kesalahan besar, bahwa ketika menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah berarti berkonsekuensi at-tashbih, sehingga mereka tolak. Nah, di sini ditegaskan oleh Al-Imam Nu'aim bin Hammad, walaysa fima wasafallahu bihi nafsahu wala rasuluhu sallallahu alaihi wasallam tashbihun. Ketika seseorang menetapkan nama-nama dan sifat Allah yang memang Allah mensifati dirinya dengan sifat-sifat itu, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan sifat-sifat tersebut bagi Allah subhanahu wa ta'ala, yang beliau tidaklah bertutur kata melainkan berdasarkan wahyu dari Allah, maka tidak mungkin ketika menetapkan itu maknanya tashbih, mengandung unsur penyerupamaan, tidak mungkin, karena bertolak belakang dengan apa yang Allah tegaskan, laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini yang ditegaskan oleh Al-Imam Nu'aim bin Hammad untuk membantah pola pikir kelompok Mu'attilah bahwa ketika menetapkan nama-nama dan sifat Allah maka berarti menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak. Al-ithbat la yulzimu at-tashbih. Menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah tidak berkonsekuensi menyerupakan Allah dengan makhluknya. Tidak seperti pemikiran mereka. Nah, Mu'attilah ini akhirnya mau menghindar dari tashbih menurut akal mereka, justru terjatuh pada perbuatan yang lebih parah lagi, justru menolak, meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah yang jelas-jelas telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka ibarat mereka itu lari dari cuaca yang panas, justru nyemplung dalam kubangan api. Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Taib, kemudian Al-Hafidh Ibn Kathir melanjutkan, faman athbata lillahi ta'ala ma waradat bihi al-ayatu sarihatu wal-akhbaru sahihatu ala al-wajhi alladhi yaliku bijalalillah wa nafa anillahi ta'ala an-naqaisa faqad salaka sabilal huda. Maka barang siapa yang athbata menetapkan lillahi bagi Allah ta'ala ma waradat bihil ayatu, apa yang datang dengannya ayat-ayat yang jelas, yang gamblang, wal akhbarus sahihatu, dan hadith-hadith yang sahihah, al-akhbar maksudnya di sini al-ahadith as-sahihah, hadith-hadith yang sahihah, karena

dengan kelompok musyabbihah dan kelompok mu'tilah. Pertama, beliau tegaskan barang siapa yang menetapkan bagi Allah Ta'ala dan seterusnya. Di sini ada unsur al-ithbat. Berarti berbeda dengan kelompok al-mu'tilah yang meniadakan. Meniadakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian alal wajhi alladhi yaliqu bi jalalillahi wa nafa 'anillahi ta'ala an-naqaisa. Sini pembeda dengan kelompok al-musyabbihah. Mereka menetapkan tetapi tidak sesuai dengan kemuliaan Allah, dan mereka tidak menafikan dari Allah berbagai kekurangan. Mengapa? Karena kelompok al-musyabbihah memang satu sisi mereka menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah, tetapi ketika menetapkannya tidak mengandung unsur at-tanzih, unsur pensucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan terjatuh pada perbuatan yang diharamkan, menyamakan Allah dengan makhluknya. Inilah yang diistilahkan dengan an-naqaisa. Efek dari perbuatan at-tashbih adalah mensifati Allah dengan an-naqais, dengan berbagai kekurangan. Karena ketika menyamakan sifat mendengar Allah dengan sifat mendengar makhluk, berarti di sana menetapkan kekurangan pada sifat mendengar Allah, karena sifat mendengarnya makhluk terbatas. Ketika menyamakan

ini satu sisi mengitsbat semua nama dan sifat Allah yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian seiring dengan menetapkan itu, tidak terjatuh pada tasybih, bahkan mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala dengan istilah yang biasa mereka sebutkan, tidak serupa dengan sifat makhluk dan sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Faqad salaka sabilal huda, maka sungguh telah menempuh jalan petunjuk, jalan yang benar, yang sesuai dengan jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Intaha kalamuhu, selesai perkataan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian Asy-Syaikh Al-Bukhari melanjutkan memberikan komentar, wa shadaqa rahimahullah wa nasaha. Sungguh benar apa yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah wa nasaha, dan beliau telah memberikan nasihat karena telah mengarahkan kaum muslimin sesuai dengan prinsip yang benar. Jika sekiranya kaum muslimin yang membaca tafsir Ibnu Katsir memahami ini dengan sebaiknya, mengikuti nasihat beliau, maka insyaallah akan menempuh sabilal huda. Wa bihadza yattadhihu, kita selesaikan sedikit, wa bihadza yattadhihu lana al-maqam al-haq, dan dengan ini menjadi jelaslah bagi kita al-maqam al-haq, posisi yang benar, alladhi yajibu iltizamuhu, yang wajib untuk kita berada di atasnya, untuk kita beriltizam, berpegang teguh dengannya. Kama qala al-qa'il, sebagaimana yang dikatakan oleh al-qa'il, maksudnya di sini adalah penyair, fahadal haqqu laisa bihi khafa'u, maka inilah kebenaran yang tidak lagi tersembunyi. Fada'ni, maka tinggalkanlah aku, min bunayatit tariq, dari bunayatit tariq, cabang-cabang jalan. Bunayat jamak dari bunayyah, bunayyah itu anak-anak kecil. Maksudnya bunayat persimpangan-persimpangan jalan-jalan kecil, bunayatit tariq. Artinya al-haq sudah jelas, jalan yang inti sudah jelas, maka aku enggak usah dikasih jalan-jalan yang rumit-rumit, jalan-jalan yang tidak inti tadi. Nah, ini perkataan yang bagus untuk menegaskan bahwa prinsip Ahlus Sunnah telah jelas, al-haq telah jelas, maka jangan kau beri aku berbagai perkataan-perkataan, pendapat-pendapat yang semua itu adalah menyimpang dari kebenaran. Bihadza naktafi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.